0: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi serta hiburan.

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada. Selamat pagi dan iya, Kak Ona ya di meja siar temani teman terbaik menggantikan rekan Jo. Kita akan hadir melanjutkan kebersamaan kita dalam paket acara sepada untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Wah, kita udah masuk nih di bulan baru. Untuk kamu teman terbaik yang mungkin hari ini berulang tahun ya, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat dan sukses selalu. Kak Ona punya lagu ada Virgon dengan Tak Setara, juga akan menyusul Aroma Muak hadir untuk kamu. So jangan kemana-mana, nanti kita akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk teman terbaik.

tidak banyak yang tahu. RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammock Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa dan ingat yang

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensi.

0: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan.

0: you picked up.
1: Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name from. I'd like to be there when the day comes.
2: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sepoe jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama ke mana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan tah, katarik dikit, tah.
0: Kek.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Penobangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita.
1: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Waskar Pelangi dari Belitung, bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup. Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus sampai Tuhan

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup. Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus sampai Tuhan.

berada menit ke 24 bergeser dari jam 11 siang. Kita punya satu sajian informasi untuk kamu. Ini Pemprov Maluku dorong pengembangan olahraga masyarakat hingga ke pelosok. Pemerintah Provinsi Maluku, teman terbaik, mendorong pengembangan olahraga masyarakat hingga menjangkau desa-desa dan tentunya wilayah terpencil di seluruh daerah. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperluas budaya hidup sehat sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dorongan itu disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lobarisa melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Maluku Sada Litli saat pembukaan Musyawarah Provinsi atau MUSPROV 2 Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Maluku. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Gubernur Maluku pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 kemarin. KORMI dinilai memiliki peran strategis sebagai wadah berbagai cabang olahraga, rekreasi, olahraga tradisional, olahraga kesehatan, hingga olahraga petualangan. Keberadaan organisasi tersebut, teman terbaik, diharapkan dapat mendorong lahirnya masyarakat yang sehat, bugar, dan tentunya produktif. Pemerintah Provinsi Maluku berharap KORMI terus menjadi motor penggerak penyediaan ruang-ruang olahraga yang inklusif dan mudah diakses masyarakat. Langkah itu diyakini teman terbaik dapat memperkuat budaya hidup sehat yang tumbuh dan berkembang di bumi raja-raja. Selain meningkatkan kebugaran fisik, olahraga masyarakat dinilai mampu memperkuat persaudaraan dan semangat kebersamaan. Di sisi lain, olahraga masyarakat menjadi sarana penting dalam membangun karakter serta menyiapkan sumber daya manusia yang tentunya unggul.

Iya, teman terbaik. Ruang dengar kamu akan kami hadirkan beragam sajian hiburan, juga tentunya informasi. Jangan kemana-mana, tetap pantangin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dan

0: Mama, mengapa tante-tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin

tersebut salah satu tokoh muda negeri Maraina, Arthur Ropen, mengungkapkan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat karena tidak pernah dilibatkan dalam proses penetapan batas kawasan yang berdampak langsung terhadap wilayah adat mereka. Menurut dia, sebelum aksi dilakukan, para tua-tua adat dan senior negeri telah menggelar pertemuan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Dari hasil pertemuan tersebut, kata dia, kemudian dibahas kembali bersama masyarakat pada hari Minggu 31 Mei 2026 hingga menghasilkan keputusan untuk melakukan aksi penolakan. Masyarakat menilai penetapan batas kawasan konservasi harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat yang telah lama mendiami dan mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun. Ya, teman terbaik, sebagai informasi juga untuk kamu ketahui bahwa dalam aksi itu masyarakat menyampaikan 5 tuntutan utama, yakni mengembalikan batas Taman Nasional Manusela ke batas awal, menolak batas 500 meter dari negeri Maraina, meminta transparansi terkait batas kawasan, menghentikan aktivitas BTN dan BPKH di tanah adat sebelum ada kejelasan, serta mendesak pemerintah daerah mengesahkan peraturan daerah, yakni terkait adat. Arthur menegaskan masyarakat tetap membuka ruang dialog dengan pemerintah dan pihak terkait guna mencari solusi yang menghormati hak-hak masyarakat adat. Iya, itu dia sudah kita hadirkan, teman terbaik, satu sajian informasi untuk kamu ketahui. Kita lanjut dengan beberapa nomor manis pilihan untuk temani suasana siang, teman terbaik.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
3: Oh, perjalanan mudik kita masih panjang. Kadang lancar, kadang padat. Boring banget nih.
4: Coba download aplikasi RRI Playgo.
3: Ini radio.
4: Iya, kamu bisa dengerin informasi dan musik lewat program RRI favoritmu sambil berbagi informasi lewat chat. Cobain deh, pasti asik.
3: Aku udah download nih. Ternyata selain dengerin siaran radio, kita juga bisa denger musik favorit loh. Bahkan bisa bikin playlist sendiri. Wah, keren ya.
4: Ada lagi loh, di RRI Playgo tersedia fitur pantau CCTV lalu lintas di beberapa titik jalur mudik Pulau Jawa yang akan dilalui.
3: Wah, asli nih, gak bikin boring. Perjalanan mudik jadi tambah asik.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

alam, di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama

Iya, 94,5 FM Pro 2 Era Ritual di Langgar. Satu informasi di Santai Siang kali ini, pelaku UMKM tekankan pentingnya disiplin kelola keuangan usaha. Temuan terbaik pengelolaan keuangan yang disiplin tentunya menjadi salah satu faktor utama yang membuat UMKM ini mampu bertahan dan tentunya berkembang dalam jangka panjang. Hal tersebut disampaikan Sri Mursini, pelaku UMKM Rizky Barok. Nah, ini beliau mengatakan bahwa beliau memulai usaha sejak tahun 2016, bahwa salah satu kesalahan yang sering dilakukan pelaku usaha adalah mencampurkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Jangan ya, kalau mau usaha kamu berkembang, teman terbaik, jangan campur adukan ini. Nah, menurut Sri, pembukuan sederhana sangat penting dilakukan agar pelaku usaha dapat mengetahui jumlah pemasukan, pengeluaran, serta kemampuan usaha dalam menutup biaya operasional. Selain di sisi disiplin mengelola keuangan, Sri juga menekankan pentingnya semangat dan konsistensi dalam menghadapi berbagai tantangan usaha ya. Ia mengaku pernah mengalami penolakan saat menawarkan produk ke berbagai toko dan pusat oleh-oleh. Namun pengalaman tersebut tidak membuatnya menyerah. Dari usaha keripik pisang yang dirintisnya, Rizky Barokah kini berkembang dengan menghadirkan berbagai produk cemilan khas seperti keripik sukun, stik sagu, tempe sagu, kacang telur, peyek, dan berbagai produk lainnya. Produk-produknya kini telah dipasarkan di sejumlah toko oleh-oleh, swalayan, minimarket, hingga kios-kios kecil di berbagai wilayah di Kota Ambon. Sri juga mengajak perempuan dan ibu rumah tangga untuk tidak takut ini, untuk memulai usaha dari skala kecil. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang berani memanfaatkan peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, sekaligus mengembangkan potensi produk lokal Maluku. Gitu ya teman terbaik, informasinya untuk kamu, kita dengarkan dulu lagu berikut.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
3: 94,5 FM.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Kita ikuti Pro 2 Sport.
2: Iya, selamat siang, salam jumpa teman terbaik. Kita akan hadirkan Pro 2 Sport untuk edisi siang ini. Teman terbaik raih 12 medali Kasal Cup 2026 kedatangan kontingen karate Koderal 9 disambut. Teman terbaik karateka Maluku yang tergabung dalam kontingen karate Koderal 9 sukses menorehkan prestasi membanggakan pada Kejurnas Karate Kasal Cup 2026 di Gor Ciracas, Jakarta. Dalam ajang nasional yang berlangsung pada tanggal 4 hingga 5 April 2026 itu, mereka berhasil membawa pulang 12 medali sekaligus meraih gelar bergengsi Best of the Best. Upacara penyambutan kontingen sekaligus pemberian penghargaan digelar di lapangan Apel Koderal 9 Ambon, Rabu 20 Mei 2026 sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan para atlet muda Maluku tersebut. Kegiatan itu dipimpin Wakil Komandan Koderal 9 Laksma TNI Dr. Muhammad Rizahdi, mewakili Komandan Koderal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas. Dari total 12 medali yang diraih, kontingen karate Koderal 9 mengoleksi 4 medali emas, 5 medali perak, dan 3 medali perunggu. Prestasi paling membanggakan diraih Alvaro Enurque Une Putih yang sukses merebut gelar Best of the Best kategori Kadet Komite Putra. Dalam amanat tertulis dan Koderal 9 yang dibacakan oleh Wadan Koderal 9 menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet serta tim pelatih dari Forky Maluku. Dedikasi, semangat juang, dan loyalitas yang ditunjukkan selama kompetisi dinilai sebagai kunci utama kesuksesan ini. Lebih lanjut, ia berharap momentum ini dapat menjadi pemantik motivasi bagi seluruh prajurit dan generasi muda Maluku untuk terus mengukir prestasi. Pembinaan olahraga ini pada akhirnya bertujuan untuk membentuk karakter pemuda yang kuat demi mendukung ketahanan nasional bangsa. Untuk diketahui, Kejurnas Karate Kasal Cup 2026 diikuti oleh 650 atlet karate dari berbagai kategori. Dari jumlah tersebut, 210 atlet diantaranya berasal dari kategori TNI Polri, sementara sisanya merupakan peserta dari berbagai perguruan karate, institusi pendidikan, serta klub karate nasional.

Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Naomi Osaka mencatat sejarah di Roland Garros setelah menembus babak 16 besar French Open 2026 untuk pertama kalinya. Petenis Jepang itu kini bersiap menghadapi unggulan pertama Arya Sabalenka dalam laga bergengsi pada Selasa 2 Juni 2026. Osaka memastikan langkah ke pekan kedua turnamen Grand Slam tersebut tetap menaklukkan wakil Amerika Serikat Iva Jovic. Ia menang melalui pertarungan ketat yang berlangsung hampir 3 jam dengan skor akhir 7-6, 6-7, dan 6-4. Petenis berusia 28 tahun itu sempat berada dalam posisi nyaman setelah unggul 1 set dan 1 break. Namun Jovic mampu memberikan tekanan hingga pertandingan harus ditentukan melalui set penentuan. Mantan petenis nomor 1 dunia itu mengandalkan permainan agresif sepanjang laga. Ia membukakan 46 winner termasuk 12 ACE dengan mengamankan kemenangan. Keberhasilan itu sekaligus menjadi pencapaian terbaik Osaka di Roland Garros sejauh ini. Ia juga menjadi petenis Jepang pertama yang mencapai babak 16 besar sejak tahun 2004. Di sisi lain, Sabalenka melangkah mulus ke babak berikutnya setelah mengalahkan Daria Kasatkina, petenis Belarus, yang menang 2 set langsung dengan skor 6-0, 7-5. Demikian Pro 2 Sport untuk

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Trivia Fieldun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung

Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan

gimana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: obatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga
1: pemualan sejati. I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong, who's smart from who's a fool, what utensil to use for which food, like.
2: Iya, 94.5 FM Radio RRI Aldi Langgur. Teman terbaik, kita di menit ke-53 bergeser dari jam 1 siang. Cuaca di luar sana cukup mendukung aktivitas kamu tentunya, dan yang mungkin berkegiatan di luar ruangan ya, jangan sampai lupa untuk menggunakan sunscreen, sunblock gitu ya, biar kulitnya tidak terpapar matahari langsung gitu, teman terbaik. Nah, untuk kamu teman terbaik, kita punya satu sajian informasi olahraga. Ini Piala Dunia 2026 berpotensi hadirkan banyak kejutan. Wow. Teman terbaik, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan 48 peserta. Turnamen ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pengamat sepak bola Henry Wallace atau akrab disapa King Henry menilai bahwa turnamen kali ini berpotensi menghadirkan kejutan. Menurutnya, tim unggulan belum tentu mampu mempertahankan dominasi mereka. King Henry mengatakan juara bertahan selalu menghadapi tantangan besar di Piala Dunia. Ia menilai sejarah menunjukkan gelar juara sulit dipertahankan pada edisi berikutnya. Piala Dunia 2026 menggunakan format baru dengan 12 grup berisi 4 tim, 2 tim teratas dan 8 peringkat ketiga terbaik lolos ke fase gugur. King Henry menilai Jepang berpotensi nih memberi warna baru pada pesta persaingan. Selain Jepang, Portugal dan Belanda juga dinilai menunjukkan perkembangan yang tentunya menjanjikan. Namun King Henry menilai tekanan besar masih menjadi kendala utama tim tersebut. Menurutnya, ekspektasi tinggi publik Inggris sering memengaruhi performa pemain dalam laga penting. Wah, gimana? Itu kata pengamat King Henry. Kalau kamu mengatakannya seperti apa? Mengomentari untuk pesta bola kali ini seperti apa gitu. Tapi by the way, apa sih tim yang kalian jagokan untuk Piala Dunia kali ini? Tapi kalau memang udah fans fanatiknya, walaupun digelar Piala Dunia dari musim ke musim, tetap itu ya yang menjadi tim favorit yang tetap pegang teguh gitu ya. Oke, teman terbaik, nantikan aja ya. Pasti banyak sekali status-status di berbagai media sosial ini dengan ciri khas masing-masing. Asal jangan rusuh aja gitu ya. Oke, okay. Kauna sekaligus pamit undur diri, teman terbaik dari ruang dengar kamu untuk edisi siaran hari ini. Hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Kita akan jumpa lagi di edisi-edisi siaran selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Scary.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
3: Bers-

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka.
4: 94,5 FM, Pro 2

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu.

0: 107,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
1: Selamat siang untuk teman Pro 2, aku juga teman kamu lagi di siang hari ini ya. Dan operator studio Bung Samsudin Ohairat juga masih teman kamu, teman Pro 2. Kita di Info Entertainment, aku bakal juga update informasi terbaru dari dunia hiburan, teman Pro 2. Ini tahukah kamu film horor Sci-Fi Backrooms yang akan tayang di Indonesia pada 10 Juni 2026 sukses mencuri perhatian publik, teman Pro 2. Trailer film produksi A24 itu dibicarakan di media sosial setelah menampilkan suara salam berbahasa Indonesia di salah satu adegannya. Dalam cuplikan tersebut terdengar suara selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu di lain waktu. Suara itu menggema di lorong misterius khas dunia backrooms dan langsung mancing rasa penasaran penonton Indonesia. Banyak warganet awalnya mengira rekaman tersebut dibuat khusus untuk kebutuhan film. Namun belakangan diketahui bahwa audio itu berasal dari The Golden Record, arsip bersejarah milik NASA. The Golden Record peringkat emas yang dikirim ke luar angkasa melalui misi Voyager 1 dan Voyager 2 pada tahun 1977. Arsip itu berisi kumpulan suara, musik, gambar, dan pesan dari berbagai budaya di dunia. Nah, teman berdua, arsip tersebut dibuat sebagai representasi kehidupan dan budaya manusia. Tujuannya adalah apabila suatu hari ditemukan oleh peradaban lain di alam semesta. Salam berbahasa Indonesia dalam arsip tersebut diisi oleh Ilyas Harun dan pesan itu menjadi salah satu dari puluhan salam dalam berbagai bahasa yang dibawa wahana Voyager untuk menjelajah antar bintang. Nah, teman berdua, dalam misi itu tak hanya melalui pesan suara, Indonesia juga turut diwakili lewat karya budaya lain dalam The Golden Record. Salah satunya adalah Gending Jawa atau Ketawang Puspawarna, karya Mangkunegara 4 yang ikut dimasukkan sebagai bagian dari koleksi musik dunia. Kemunculan kembali salam berbahasa Indonesia dalam trailer Backrooms membuat banyak penonton merasa terkejut sekaligus bangga. Tidak sedikit yang baru mengetahui bahwa suara tersebut ternyata pernah dikirim ke luar angkasa sebagai pesan peradaban manusia. Nah, teman berdua, menariknya film produksi A24 ini juga menghadirkan aktris berdarah Indonesia, Lukita Maxwell, sebagai salah satu pemeran. Kehadiran Lukita turut menjadi sorotan publik Indonesia dan menambah antusiasme penonton terhadap film tersebut. Kayaknya kita, apa ya, cannot wait gitu ya, teman berdua, untuk bisa menyaksikan film ini sendiri yang bakal tayang di bioskop di tanggal 10 Juni 2026. Horror Sci-Fi Backrooms.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis indah.
1: Teman terbaik kamu.

Backrooms pakai salam bahasa Indonesia dari Arsip NASA. Teman perdua, Muntun selalu selaku perusahaan pengembang Mobile Legend Bang Bang, MLBB kembali memberikan kode Redeem ML gratis Juni 2026. Dari kode Redeem ML Juni 2026 yang diklaim pemain Mobile Legend nantinya bisa mendapatkan emote gratis. Nah, kamu bisa juga simak 10 kode Redeem ML terbaru Juni 2026 dari Muntun yang salah satunya berhadiahkan emote gratis. Teman berdua, para pemain MLBB bisa mengklaim kode Redeem ML dari Muntun melalui https://www.mobilelegends.com/redeem. Nah, melansir dari laman Dudcode, beberapa kode Redeem ML pada bulan Juni 2026 diketahui masih aktif. MLBB juga menyajikan konten menarik yang bisa dikoleksi oleh para pemain, termasuk skin, hero, hingga item kosmetik lainnya yang membuat penampilan terlihat berbeda dari biasanya. Kebanyakan item tersebut bisa dibeli lewat shop menggunakan diamond. Meskipun demikian, pemain juga bisa mendapatkan item tersebut secara gratis, misalnya menyelesaikan misi di event yang sedang berlangsung atau menukarkan kode Redeem ML. Nah, teman berdua, kamu yang ingin tahu 10 kode Redeem ML terbaru Juni 2026 dari Muntun yang salah satunya berhadiahkan emote gratis, bisa kunjungi laman rri.co.id.

nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak.

0: dengan Don't Check On Me. Sudah hadir teman kamu teman berdua menempatkan kita di menit ke 43, bergeser dari pukul 14 di saat ini teman berdua. Pasti kamu penasaran ya, dan mungkin ada sebagian orang juga yang ingin tahu kenapa sampai cerita horor itu begitu banyak diminati teman berdua. Nah, cerita horor selalu menarik perhatian karena mampu menghadirkan sensasi tegang yang membuat banyak orang penasaran, meski memunculkan rasa takut. Nah, teman berdua, kisah semacam ini tetap digemari karena menawarkan pengalaman emosional yang berbeda. Daya tarik cerita horor juga berasal dari karakter dan alur yang mampu membangun ketegangan secara bertahap. Kemudian apa yang membuat banyak orang tertarik menikmati cerita horor teman berdua? Nah, kamu simak berikut ini beberapa alasannya. Yang pertama, rasa penasaran yang tinggi, kemudian pernah mengalami kejadian horor. Dan juga bagi sebagian orang cerita horor menjadi pilihan hiburan karena menghadirkan sensasi tegang yang berbeda dari biasanya. Dan rasa takut yang muncul tetap terasa menyenangkan karena dinikmati dalam situasi aman tanpa resiko nyata. Selain memicu emosi, kisah horor juga sering menawarkan misteri dan alur yang membuat penonton penasaran. Kejutan serta plot tak terduga menjadi daya tarik yang membuat pengalaman menikmati cerita terasa semakin seru. Ketertarikan terhadap cerita horor menunjukkan bahwa rasa takut dapat menjadi pengalaman yang menarik bagi banyak orang. Perpaduan misteri, ketegangan, dan kejutan membuat genre ini tetap populer serta diminati berbagai kalangan hingga kini. Itu alasannya teman berdua.
1: Yang pernah anda alami?

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak.

Ya, tata hatiku dari Fajar Nur, tempat di kawan teman perdua menempatin kita di menit ke-56 bergeser dari pukul 14 ya di siang hari ini. Aku akhiri kebersamaan kita di Info Entertainment, teman perdua. Nanti di jam 3 bakal temani kamu di informasi lokal ya. Akan hadir temani kamu teman perdua, so tetap stay tune di 97, 94,5 MHz. Perdua dari Ritual, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: 94,5 FM.

Iya, kakak beradik ya, Syahrini dan Aisyah Rani dengan cinta terbaik teman di kamu, teman berdua sudah menempatkan kita di menit ke-18 bergeser dari pukul 15 di sore hari ini. Aku masih teman di kamu, teman berdua. Anyway, kita juga bakal update informasi terbaru juga dari Kota Langgur, Tegal dan sekitarnya, teman berdua. Satu informasi untuk kamu. Ini datangnya dari PDAM Marentual.

Ya, teman, perdua perusahaan daerah air minum Marentul apresiasi dukungan pemerintah daerah dalam optimalisasi layanan distribusi air bersih terhadap pelanggan. Diungkapkan Direktur PDAM Marentul Hasan Reni Wuryaan kepada rri.co.id yang mengatakan dukungan sekaligus pantauan dan evaluasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Tual merupakan inovasi sekaligus motivasi bagi pihaknya untuk terus berbenah memperbaiki pelayanan. Hasan juga mengungkapkan sebagaimana arahan Wali Kota Tual bahwa saat ini pihaknya menginginkan pelayanan dapat menyentuh semua kalangan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, saat ini PDAM Marentul berupaya melebarkan pelayanan pada area kepulauan dan wilayah-wilayah terpencil. Olehnya itu ia meminta dukungan dari semua pihak terutama pelanggan untuk menjaga meter dan pipa yang sudah terpasang di rumah masing-masing agar terlindungi dari pencurian dan lainnya sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.

0: Siapa dia?
1: Pasal aku.
0: Cak, kamu tahu dari awal aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya. Kamu main-main sama aku. Kalau kamu gak mau jawab, biar aku selesain sama dia. Keluar. Keluar.
1: Apaan sih?

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Ya, menit ke-43 bergeser ke-15. Dere dengan Tanya, teman di kamu, teman berdua, menempatkan kita di sore ini yang cuacanya lumayan. Cukup panas ya, tapi aku yakin kamu pun bisa lebih semangat lagi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan kamu di sore ini. Ya, teman berdua, pasti banyak di antara kamu juga yang mungkin saja hari ini tuh lebih fokus karena hari pertama mulai kembali bekerja ya dan beraktivitas, teman berdoa. Gue yakin pasti ada juga yang di antara kamu yang memang lebih fokus untuk mencapai target bulan yang baru ini. Karena mungkin bulan Mei kemarin juga ada beberapa pencapaian juga yang belum diraih. Satu informasi untuk kamu teman Produa, hari ini juga seluruh satuan pendidikan sekolah menengah pertama melaksanakan penyampaian kelulusan untuk siswa kelas 9. Dan salah satunya juga SMP Negeri Unggulan Ohejang Langgur yang melaksanakan pengumuman kelulusan di Aula Kimson Center Ohejang, Maluku Tenggara. Banyak sekali kegiatan diselenggarakan, tidak hanya dengan pengumuman kelulusan, namun juga ada beberapa kegiatan penting yang diselenggarakan. Beberapa penari juga tampil. Dan aku lihat kemeriahannya cukup terasa, apalagi memang mereka para lulusan ini sendiri datang dengan menggunakan pakaian adat Nusantara. Tentu bisa menjadi sebuah momen untuk mereka bagaimana kembali lagi diingatkan untuk terus mengenal dan bahkan terus melestarikan pakaian adat daerah. Ini satu cara yang sangat praktis dilakukan, apalagi kita tahu bahwa generasi saat ini pun lebih mudah ya untuk terpengaruh ke budaya ataupun pengaruh arus globalisasi yang saat ini sementara marak terjadi di sekitar kita. Aku masih temani kamu teman berdua dengan lagu-lagu pilihan menarik. Hingga nanti di jam 4 sore ini, saatnya Igo bakal temani kamu juga dengan info terbaru untuk kamu.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sapoe jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.

Ya, komitmen dari Geisha atau Marika buat 1/2 menempatkan kita di menit ke-9 bergeser dari pukul 16 di sore hari ini. Selamat sore untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di Pro 2 Era Ritual. Teman Pro 2 di gelaran upacara hari lahir Pancasila di Kepulauan Aru kemarin ya. Polres Kepulauan Aru melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026. Di lapangan Mako Polres Kepulauan Aru Jalan Cendrawasih kilometer 6 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Aru AKBP Albert Perwira Sihite. Selaku Inspektur Upacara dan juga Perwira Upacara diemban oleh Kasat Samapta Polres Kepulauan Aru Ibtu Zainal Abidin dan Komandan Upacara oleh Ibda Musa N. Salkeri. Teman perdua, peserta upacara terdiri dari satu peleton gabungan pejabat utama dan perwira Polres Kepulauan Aru, satu peleton gabungan personil staf Polres Kepulauan Aru, satu peleton gabungan personil Satpol Air dan Sat Samapta, satu peleton personil Satlantas. Nah, teman perdua, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Yudian Wahyudi dalam sambutan yang dibacakan oleh Kapolres Kepulauan Aru AKBP Albert Perwira Sihite menyampaikan bahwa Pancasila merupakan dasar negara sekaligus bintang penuntun bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global. Menurutnya tema yang diusung tahun ini menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terciptanya perdamaian dunia. Kamu yang ingin tahu informasi selengkapnya, bisa kunjungi laman rri.co.id.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka.

jadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seneng banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih, Yana.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow
1: 94,5 FM. Pro 2 RRI Ritual. Teman terbaik kamu.

Tim Terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Hai, jumpa lagi saya Hen kembali temani kamu di sore ini. Apa kabar? Sehat selalu ya untuk kamu segala aktivitas yang lalu di jam 5 atau jam 17.07 menit waktu Indonesia Timur. Saya akan temani kamu hingga sampai pada jam 7 ya, 00 waktu Indonesia Timur. Kita awali dulu beberapa pilihan lagu-lagu untuk kamu teman terbaik Pro 2 FM.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit.
2: Buang semua pikir kau itu. Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Radio FM 94,5 MHz RRI Tual, teman terbaik. Nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini pada hari Senin kemarin. Secara tak terduga rupiah menguat 0,43% atau 76 poin menjadi 17,805 per dolar Amerika Serikat. Hari ini berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun tajam 0,44% atau 78 poin. Nilai tukar rupiah pun terpantau anjlok. Analis pasar uang dari Dol Financial, Lukman Leong, memperkirakan rupiah masih berisiko melemah hari ini. Risiko tersebut disebabkan dolar Amerika Serikat yang menguat merespon pernyataan Iran yang menghentikan perundingan damai dengan Amerika Serikat. Ya, teman terbaik ya, itu satu informasi di mana sehari menguat rupiah anjlok lagi pada pembukaan perdagangan hari ini, teman terbaik.

0: Maci, kau pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kau tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kau malas. Perempuan tuh,
2: takut
0: kena panas.
2: Bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Harusnya bagaimana nih? Saya ada bicara, baru.
1: Sudah. Kamu semua diam. Sudah.
3: Ale, trainak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu, baru satu lagi. Jadi, semuanya hey bisa jelas toh.
4: So this time around, I dedicate the song to all of you that is currently struggling with long distance relationship. And I really hope that you guys can maybe feel better after listening to this one.

Festival Pesona Medikei kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu event budaya unggulan Maluku Tenggara setelah untuk keenam kalinya masuk dalam karisma event Nusantara. Capaian ini pun merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, pelaku wisata, ekonomi kreatif, dan masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Budi Tovi, mengatakan, konsistensi maksudnya Festival Pesona Medikei dalam KEN dimulai tahun 2021. Hal ini menjadikan bukti bahwa kualitas penyelenggaraan event terus mendapat perhatian dan penilaian positif dari para kurator nasional. Budi menjelaskan keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, pengelola destinasi wisata, serta pelaku ekonomi kreatif di Maluku Tenggara. Kolaborasi ini menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas dan daya tarik festival di mata tim penilai nasional. Ya, itulah Festival Pesona Medikei masuk karisma ya, event Nusantara 6 kali berturut-turut.

0: Kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah, kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, pakar hukum pidana Universitas Airlangga, Maradona meminta revisi Undang-Undang Polri mengatur ketat penempatan anggota aktif di jabatan sipil. Menurutnya, penugasan tersebut hanya boleh dilakukan pada jabatan tertentu yang berkaitan langsung dengan fungsi kepolisian. Menurutnya, penempatan anggota Polri di luar institusi harus dilihat dalam kerangka menjaga netralitas politik dan merit birokrasi. Selain itu, pengaturan tersebut juga penting untuk mencegah meluasnya kewenangan aparat ke ranah sipil. Ia menegaskan fokus utama bukan sekedar memperdebatkan boleh atau tidaknya anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Yang lebih penting menurutnya adalah memperjelas jenis jabatan, fungsi, masa penugasan, dasar hukum hingga mekanisme pengawasan. Komisi 3 DPR RI saat ini telah membentuk panitia kerja untuk menyusun dan membahas revisi Undang-Undang Polri. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja perdana yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026. Ya, teman terbaik, guys, satu informasi di mana pakar usul jabatan sipil polisi harus berkaitan dengan fungsi kepolisian. Out of

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Koma 5 FM, Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, aku fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik selamat sore buat kamu yang lagi menikmati segala suasana aktivitas di rumah, entah di tempat-tempat keramaian atau tempat di pusat perbelanjaan di sore hari ini, teman terbaik. Iya, teman terbaik. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Maluku Tenggara pada triwulan pertama tahun 2026 ini tercatat mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Meski kenaikannya belum signifikan, tren ini menunjukkan pergerakan positif sektor pariwisata di awal tahun. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Budi Tovi, menjelaskan pola kunjungan wisata dibagi dalam 4 musim, yakni low season, normal, dan juga periode Januari hingga April berada di fase yang low, sehingga kunjungan wisatawan cenderung lebih rendah dibandingkan periode lainnya, teman terbaik. Ya, selama Januari hingga 30 April 2026 tercatat sekitar 743 wisatawan mancanegara berkunjung ke Maluku Tenggara. Sementara itu, data wisatawan Nusantara belum sepenuhnya teridentifikasi karena proses pendataan yang masih berlangsung di lapangan. Budi juga mengungkapkan fluktuasi kunjungan wisata juga mempengaruhi faktor eksternal seperti kondisi global dan gangguan pada jalur penerbangan internasional, salah satunya konflik di kawasan Timur Tengah sempat mengganggu rute transit yang digunakan wisatawan Eropa sehingga berdampak pada mobilitas perjalanan mereka.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: How deeply I'm sleeping, or am I still awake?

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosha.

gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar.
1: 94,5 FM 02 RRI Tual.

Tema terbaik Radio FM di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemajuan daerah yang berkelanjutan. Pesan itu pun ditunjukkan langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun saat bergabung bersama warga dalam kegiatan pengecoran dak masjid Nurul Soleh di Ohoi Hotel Puncak di hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Kehadiran Bupati di lokasi pembangunan masjid tidak sekedar menjadi simbol dukungan pemerintah terhadap pembangunan rumah ibadah, tetapi juga bentuk ajakan kepada masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan dalam membangun daerah bersama warga. Ia terlibat langsung dalam proses pengecoran sebagai wujud nyata pembangunan merupakan tanggung jawab bersama. Menurut Bupati Maluku Tenggara, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek yang dilaksanakan pemerintah.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas, berjuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu...

0: lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM sudah menit ke 55 di jam 18 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, informasi yang sudah saya temani kamu ya. Ini satu informasi lagi. Pemerintah Provinsi Maluku mendorong pengembangan olahraga masyarakat hingga menjangkau desa-desa dan wilayah terpencil di seluruh daerah. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperluas budaya hidup sehat sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dorongan itu disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Leurisa melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Maluku Sadali Le saat pembukaan musyawarah provinsi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Maluku. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Gubernur Maluku, tepatnya di hari Senin tanggal 1 Juni 2026. KORMI atau dinilai memiliki peran strategis sebagai wadah berbagai cabang olahraga rekreasi, olahraga tradisional, olahraga kesehatan hingga olahraga pertulangan. Keberadaan organisasi tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya masyarakat yang sehat, bugar, dan produktif. Pemerintah Provinsi Maluku berharap KORMI terus menjadi motor penggerak penyediaan ruang-ruang olahraga yang inklusif dan mudah diakses masyarakat. Langkah itu pun diyakini dapat memperkuat budaya hidup sehat yang tumbuh dan berkembang di bumi raja-raja. Itu satu informasi ya teman terbaik, di mana Pemprov Maluku dorong pengembang olahraga masyarakat hingga pelosok.

0: Ya, teman terbaik dari lagunya Taylor Swift ini I Can See You sudah menjadi akhir kebersamaan saya temani kamu ya. Dan selanjutnya nanti ada rekan saya Atta temani kamu. Saya pamit, sampai jumpa lagi dan bye-bye.
1: Terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi Rede Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RR itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Rede Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tua.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

seharian dengan aktivitas di hari kedua pekan ini. Tentu banyak sekali kegiatan yang membuat sibuk di pagi hingga siang, bahkan sore ya teman Pro 2. Malam hari tentunya waktu yang tepat kembali berkumpul dengan keluarga, menikmati saat-saat bersama, dengar radio bersama, nonton bersama, makan bersama, bersenda gurau bersama, bercerita bersama. Pokoknya itu adalah momen di mana bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Yang lagi jauh dari keluarga, sendirian, kesepian, pastinya tidak susah lagi seperti era-era sebelumnya ya. Saat ini tinggal video call saja, semuanya akan lancar-lancar saja. Bahkan kamu dapat makan sambil ditemani oleh sana keluarga atau orang-orang terdekat dari jauh. Senang sekali ya untuk malam ini saya Ata temani kamu, teman Pro 2, hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan

Ya, teman perdua dimanapun berada, Java Jive dengan lagunya Benci dan Rindu, rilis pada 2019 ya. Bagaimana? Dapatkah lagunya membuat suasana hatimu nyaman, adem malam ini? Ya, saya berharap seperti itu, teman perdua. Ya, teman perdua dimanapun berada, ini informasi menarik buat kita ya, warga negara Indonesia, di mana nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini pada Senin kemarin. Secara tak terduga rupiah menguat 0,43% atau 76 poin menjadi 17.805 per dolar Amerika Serikat. Nah, hari ini berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun tajam 0,44% atau 78 poin. Nilai tukar rupiah terpantau anjlok di level sempat ya, 17.883 per dolar Amerika Serikat. Nah, analisis pasar uang dari The Financial Futures, Lukman Leong memperkirakan rupiah masih berisiko melemah hari ini. Risiko tersebut disebabkan dolar Amerika Serikat yang menguat merespon pernyataan Iran yang menghentikan perundingan damai dengan Amerika Serikat, kata Lukman. Nah, teman perdua, selain itu Iran berencana untuk sepenuhnya menutup Selat Hormuz. Penguatan dolar Amerika Serikat juga didukung oleh data manufaktur Amerika Serikat yang lebih kuat dari perkiraan. Ia memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran 17.800 sampai 17.900 per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika Serikat berada di level 99,20. Analisis pasar uang dari Mirai Asset Sekuritas, Jessica Tasi Jawa, juga menilai rupiah masih dalam tekanan dolar Amerika Serikat. Sepanjang bulan Mei 2026, rupiah sudah terdepresiasi sebesar 3,1%, sedangkan dolar Amerika Serikat sudah turun ke level 99. Sebagai respon, BI terus melakukan langkah stabilitas melalui pasar surat berharga negara, SBN, imbal hasil SBN, tenor 2 tahun naik ke 6,7%, teman perdua. Wow, ini lumayan ya, teman perdua. Ini kalau dibanding deposito, ya lebih bagus yang ini sih bunganya. Iya, kamu bisa cek-cek perkembangan soal surat berharga ini ya, teman perdua. Tapi biasanya pembeliannya digital, online.

0: Yes.
1: Apa sih yes yes yes yes?
2: Pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada
4: 94,5 FM Pro 2 RRI Kuala.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: terbaik kamu.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital
3: 94,5 FM.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya
2: serahkan pada Tuhan. Teman terbaik kamu.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak.
4: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Oke, teman Pro 2, Don't Check On Me dari Chris Brown featuring Justin Bieber. Oke, itu ya, sudah kamu nikmati di malam hari ini. Yang lagi standby di pos-pos penjagaan, apa kabar? Semoga lancar aktivitas malam ini dalam menjalankan tugas untuk berjaga-jaga. Iya. Ya teman Pro 2 dimanapun berada, demam Piala Dunia 2026 mulai terasa meski turnamen belum resmi dimulai. Banyak pencinta sepak bola di Indonesia sudah bersiap menyambut ajang terbesar 4 tahunan tersebut. Nah teman Pro 2, turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu diprediksi kembali menyedot perhatian jutaan penonton. Sejumlah pertandingan besar hingga aksi pemain bintang dunia menjadi hal yang paling dinantikan. Nah di Indonesia, TVRI resmi menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026 untuk televisi ya. Sementara untuk radio ya RRI. Untuk siaran televisi terestrial nasional, seluruh pertandingan nantinya dapat dinikmati secara gratis melalui jaringan TVRI yang menjangkau berbagai daerah. Nah, TVRI mengajak masyarakat memastikan perangkat televisi di rumah sudah siap digunakan. Hal itu dilakukan agar siaran pertandingan bisa dinikmati dengan lancar tanpa gangguan saat turnamen berlangsung. Khusus pengguna televisi analog, masyarakat juga dihimbau menggunakan perangkat set-top box STB untuk menerima siaran digital. Selain itu, posisi antena dan proses pencarian kanal perlu diperhatikan agar sinyal tetap optimal ya, teman Pro 2. Berdasarkan pantauan RRI, ini panduan setting televisi supaya masyarakat dapat lebih mudah mengakses siaran Piala Dunia 2026. Jadi ini dia ya, pastikan antena televisi terpasang dengan baik dan diarahkan ke pemancar televisi terdekat. TVRI terutama ya, kemudian nyalakan televisi dan perangkat set-top box. Bagi pengguna TV analog, hubungkan TV dan STB menggunakan kabel Hindi MI atau RCA sesuai jenis televisi. Kemudian pilih menu input pada televisi sesuai perangkat yang digunakan. Nah, atur nama kota serta kode pos domisili untuk membantu pencarian sinyal digital. Aktifkan fitur LZN Logical Channel Number agar urutan kanal tersusun otomatis. Kemudian jalankan fitur auto scan hingga proses pemindaian selesai. 100% ya, setelah proses selesai, kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport akan muncul dan siap digunakan untuk menyajikan pertandingan Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Jadi itu ya, cara setting televisi terutama untuk TVRI ya, untuk kamu dapat dengan mudah menonton siaran Piala Dunia tahun 2026 ini ya teman Pro 2. Oke, kita jelang kebersamaan kita di siaran berjaringan nanti pukul 21 musik live chat.

Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan di kesempatan malam hari ini. Morning musik live chat dengan kesempatan ini dengan Pro 2 Jakarta. Dan setelah itu Pro 2 RR Ritual akan kembali lagi untuk temani kamu, teman Pro 2.

0: Begia. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama. Biasa,
0: ya? Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Halo.
1: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman Pro 2.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini.

0: ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
1: Betul, MLC Mas Lelil.
0: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit akhirnya. Itu aja.
1: Ya. Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
0: Gitu. Oh iya benar sih, benar Mas lu cakep. Boleh, boleh.
1: MLC Mas lu cakep.
0: Berangga dan Edit, ini ya.
1: Aduh. Kita gak berhasil bareng.
0: Yoi.
1: So excited today.
0: Yes.
1: Kita bakalan sekali. Ngobrol sama

0: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
1: Betul.
0: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
1: Oh iya benar.
0: Coba. Ya, benar ya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
1: Oh iya juga sih.
0: Ya tapi, lu kita bukan band, ini beda iya. Tuh.

0: Sobat MLC Music Live Chat
1: masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shark.
1: Halo. Hijau biru.
0: Terlalu ngejreng kayaknya ya buat
1: band ya. Kita akan sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik. Terima kasih.
0: Luar biasa.
2: Apa kabar? Baik juga.
1: Baik.
0: Luar biasa.
1: Harusnya bertiga ya.
2: Iya, harus.

0: coachnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
0: Yang satu itu emang
2: di Aceh.
1: Oh, wow. Bisa jauh gitu. Ini namanya LDB nih, long distance band.
0: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti band. Siapa yang hadir?
3: Halo.
1: Di sini siapa aja nih, ada siapa?
4: Ada. Mereka kosong. Saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
3: Oke. Oke. Okay. Okay.
1: Di megang. Ini hitam-hitam bro. Betul. Ini menandakan memang mereka kita. Band.
3: Kita
1: sudah. Oh, iya
0: benar. Coba.
1: Kalau bukan Mia, pasti enggak bisa senada begitu.
3: Vokal.
0: Yang lagi ya, di Aceh itu kan
1: band ini beda itu hijau.
0: Nya Sidik.
1: Sidik itu ya, Bang?
0: Sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Dan sama gitar. Dan main juga gitar juga gitu ya. Oke, okay. Itu biru.
3: Kalau ngejreng ya,
1: ya buat band ya. Kenapa bisa ya? Jauh di Aceh.
4: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, Raka juga orang Aceh. Bahaba.
0: Baik.
1: Apa ge?
0: Luar biasa. Harap apa kabar?
1: Baik juga.
3: Baik. Luar biasa.
1: Ya. Harusnya bertiga ya?
0: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
0: Yang satu. Itu emang
2: di Aceh.
0: Di Aceh.
1: Oh, wow. Bisa jauh gitu.

0: Ini namanya LDB nih, long distance band.
1: Itu dia. Aduh.
2: Kaget tiba-tiba ditembak.
0: Nah itu, gue bisa
2: bisa. Oh bisa. Iya, sorry deh, sorry.
0: Orang aja. Berarti. Jadi memang
3: itu teman kecil.
0: Oke. Oke, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa boleh kenalan dulu sama kita. Fruity Loops. Oke, panggilnya Raka ya. Oke.
3: Di megang kita mainnya Discord.
0: Kita. Oh gitu.
1: Itu
0: lah teknologi, bro.
2: Benar sih.
0: Enggak vokali.
1: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
0: Sidik itu ya, Bang. Harus sekarang band itu ada di satu
2: tempat.
0: Dan sama gitar. Dan main gitar juga.
2: Kalau ketemu sama Mianya
0: gimana?
3: Itu waktu dia pengen nyobain anggar.
0: Kenapa bisa
1: lawan babon
0: ya? Iya, iya. Tuh. Oh gitu, Raka juga orang Aceh. Paham apa?
2: Sebelum kita ngobrol
0: tuh. Abang ge. Memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Nah. Mia itu backgroundnya event organizer.
2: Event organizer EO.
0: EO. Lalu
2: kaget tiba-tiba ditembak.
0: Nah itu, gue bisa.
2: Oh bisa. Iya, sorry deh, sorry.
0: Orang Aceh berarti. Yeah. Jadi memang
3: itu teman kecil.
0: Oke.
2: Okay.
3: Oh, wow. Oke. Okay. Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
0: Heeh. Fruity Loops. Oke.
3: Nah, karena jauh jadi
0: Raka harusnya kan sebagai fan organize ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak anggar loh, dia atlet anggar. Wow. Itu teknologi, bro.
2: Bener sih.
0: Anggar harus sekarang apa ya? Band itu ada di satu tempat.
2: Betul.
0: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
2: Fencing.
0: Oh,
2: fencing. Okay. Bener-bener.
0: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain anggar.
1: Begitu.
2: Kok begitu?
3: Kok begitu? Pengen nyobain anggar.
1: Bertemu secara tiba-tiba begitu.
3: Oh, ternyata enggak jadi.
0: Enggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
1: Iya, ngobrol-ngobrol
0: ketahuan banget. Oh, iya. Tunggu. Tadi sebelum kita ngobrol sempat ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda.
1: Ngobrolin musik, jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke. Okay. Okay. Mungkin nggak jadi ngomong anggar tapi ngomong Mia itu anggara. Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik. Raka harusnya kan sebagai fan organize ketemu sama musisi gitu ya. Shark. Ini enggak anggar loh dia.
2: Alright, tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini
0: atlet anggar.
2: Atlet anggar ternyata.
0: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.

0: ada, maksudnya ada meaning sendiri gak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu. Hiu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak. Okay. Gitu. Karena waktu itu di sebuah
0: waduh.
2: Hari, suatu hari.
1: Waduh. Once upon a time. Yeah.
2: Satu hari Minggu yang sangat apa?
3: Apa? Soalnya kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih. Cerita. Oh. Versi ya, Mia dulu. Okay.
2: Versi Mia dulu. Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay. Nah,
2: terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Hmm. Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya? Vibe-nya tuh dia santai,
1: chill,
2: gitu kan, chill,
0: okay.
2: Vacation, apa namanya, vacation, liburan gitu ya. Ini. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya, gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut,
2: gitu kan, jadinya sharp.
1: Lebih

0: Begitulah.
1: Kok begitu? Kok begitu?
0: Begitulah. Jadi kita memang gigit, tapi menggigit gitu ya. Jadi Sunday Shark.
2: Oh.
0: Terus ya lucu aja gitu.
2: Itu Mia yang initiate nama itu Mia.
0: Awalnya gimana ya? Lupa lagi.
2: Gimana Raka? Versi awalnya. Raka jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan?
2: Jaws, oh, oke. Okay. Yeah,
3: okay. Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
2: Aduh. Okay. Berbeda sih.
1: Bener sih.
2: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya. Satunya thriller.
1: Thriller. Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
2: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark enggak gitu. Menggambarkan ya?
0: Lumayan sih.
2: Lumayan ya? Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah ya kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
0: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
2: Oke. Okay.
0: Dari Raka sih. Oh, karena
3: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
0: Kurang manis ya, secara tiba-tiba begitu.
2: Enggak ada. Jadi malah ini ngebe. Ini terlalu syak deh.

0: bareng.
1: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oke. Okay. Mungkin nggak jadi ngomong anggar tapi ngomong

0: Anggaran.
1: Anggaran. Ah, itu dia.
0: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang kurang santai.
2: Akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa?

0: bernama Sunday Shark.
1: Yeah. Alright, tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada, maksudnya ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?

0: skor, tukang ini.
1: Tukang apaan?
2: Orang jalan, orang jalan.
1: Orang jalan.
0: Enggak, tukang sate.
1: Sate? Gitu, serius? Di berdiri kemana?
0: Semua serius.
1: Itu adalah ambience.
0: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak kegagalan.

0: sama yang si Sidik kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatu
1: itu besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh, udah sulit tuh.
2: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau
3: gue cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
3: natural banget loh ini.
1: Misalnya nanti ada gigs, ya berarti mau gak mau Sidik harus kesini ya.
3: Kemarin ada
0: gigs. Ya, kemarin ada, cuman
3: Sidiknya gak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan, kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
0: Atau cari
1: ya.
0: Enggak gitu.
1: Itu makanya malam ya.

0: Oh itu iya. Itu yang besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh, udah sulit tuh.
1: PR sih. PR.
2: Sekali dan pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau nggak mau Sidik harus kesini ya.

0: Kecuali memang budget cepat. Bisa.
1: Keren, Sidik di Discord juga.
2: Gak bisa. Keren, nice idea. Belum ada loh.

0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke solois gitu ya.
2: Iya.
1: Di memang kan bisa. Kalau di band
2: keren nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Enggak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke solois gitu ya. Kayak dengar tadi suaranya ada masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Memang kan kalau di band itu kan punya Raka nyanyi sendiri tuh ya, apa ya dinamika yang berbeda gitu.
3: Sebenarnya saya juga
1: nggak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Paksa aja ya, belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Mungkin dulu kayak denger tadi suaranya
0: udah sesuai dengan apa
1: Raka ya nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka yang dulu dipikirkan sama Raka gak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
3: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: bule banget,
3: iya,
1: tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya,
3: nggak yang

0: ya. Seru ya.
1: Alright.
0: Jadi alright. Ini udah ada. Sebenarnya udah ada 3 lagu.
1: Yes.
0: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
1: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
0: Nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
3: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
0: Terpaksa aja ya.
2: Terpaksa. Ya. Belum ada sih ya. Produksinya.
3: Sebenarnya kita... kalau EP pengennya ada teman.
0: Akhirnya gimana tuh? Apa? Udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Maraka gak sih sampai ada yang nemuin? Ada temanya ya?
3: Jangan yang ini kan sebenarnya udah kan
0: sendiri-sendiri bisa-bisa ya, kan. Palingnya ada adegan.
3: Kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah. Yang gak terlalu apa ya, nggak terlalu
0: bule banget
3: ya,
0: tapi juga nggak terlalu Riz merah apa
1: benar bagus
3: ya, nggak yang
1: right.
3: Apa ya,
0: sebagai band ini yang mungkin
3: kelihatan kan kayak saya nyanyi itu
2: contohnya langsung di
0: kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak

0: hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus juga
1: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger, nggak sih?
0: Jadi
1: ya, enak, jadi familiar gitu.
0: Seru ya. Jadi ini udah ada, sebenarnya udah ada 3 lagu. Apakah akan dijadikan
1: baru pertama
0: EP
1: kali denger kan jadinya
2: Next ya.
1: Itu adalah impian kita, enggak?

0: produksi juga.
1: Iya.
0: Nah, oke. Se apa se aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
2: Mana ya?
1: Sih sebetulnya bikin EP ya.
0: Iya.
1: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
2: Jadi kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed, di situ kadang bingung nih mau ngapain.
0: Tanya Mia dong, Mia kan lebih.
2: Kalau EP pengennya ada temannya sih.
0: Ada teman. Ya,
2: nggak ada yang ini kan
0: temannya lebih sendiri bisa. Mungkin ada garis merah ya.
3: Nggak
0: ya.
3: Main sosmed, gue main operasional.
0: Operasional.
3: Ngurusin but gue, ngurus kayu.
0: Benang merahnya, gitu ya.
1: Betul.
4: Alright.
0: Sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang.
1: Jadi itu ya,
0: mulai agregator apa segala macam. Jadi lebih pada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
1: Betul. Ruangnya.
0: Itulah adanya MLC.
3: Nah, kita tepuk tangan. Terima kasih.
0: Produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi.

0: kalau bikin lagu tuh gimana ya? Menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh
1: seluruh Indonesia ya, menurutku ini bisa bikin semuanya
0: keren,
1: pada semangat.
0: Keren,
1: kita
0: keren
1: selalu
0: banget
1: ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu,
2: yes,
1: ya kan.
0: Ya kalau udah sering kita denger nggak sih,
1: jadi
0: ya enak, jadi familiar gitu.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Kayak lagu seenak apa kalau baru pertama juga kali denger kan jadinya
1: sangat
0: asing,
1: iya,
0: asing
2: kan.
0: Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku.
2: Kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sandy Sharp gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak.
0: Sih.
3: Okay. Gitu ya, produksi juga tuh.
1: Produksi juga.
0: Yes.
1: Nah,
0: oke. Okay.
1: Se aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?

0: didengerin mana? Pas kapan
1: kalo sih? Kalau saya kan nggak ada yang mana background di.
0: Oke, kita ngomongin Alo Bimol aja deh.
2: Mia dong, Mia kan lebih event organizer,
0: lebih planner.
3: Gue juga bukan sampe yang sosmed.
2: Bukan ya? Bukan ya?
3: Gue main operasional.
2: Operasional, iya,
3: iya. Ngurusin gue, ngurusin kayu. Gak ngerti.
2: Kirain kapan? Sambil nyetir kah?
1: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
2: Oke.
0: Oke.
3: Asli bingung banget makan sih.
2: Padang. Jadi dia
0: terlalu spesifik.
2: Sambil nyetir
3: kayaknya di kawinan
2: ya. Ya.
3: Betul,
2: ruangnya. Itulah adanya MLC.
0: Eh, betul.
3: Nah, kita ketemu langsung. Terima kasih.
2: Bisa bikin
3: cocok
0: tuh
1: di kawinan. Gue lagi merenung.
2: Gitu ya, bisa punya. Didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota
0: yes.
2: Seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan ini bisa bikin semuanya
3: keren,
2: pada semangat. Kita
3: keren
2: selalu
3: banget.
2: Ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu yes. Ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan. Sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
1: Yang mana dulu nih?
0: Oke, okay, kita ngomongin I Love You More aja deh.
2: Nah, itu menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
1: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
2: Oke.
0: Okay.
2: Sambil makan padang.
0: Terlalu spesifik mas.
2: Sambil nyetrika.
3: Kayaknya di kawinan nggak?
2: Oh, di kawinan.

dari Pro2 Jakarta, kita kembali bersama Pro2 Ritual di kesempatan malam hari ini, melanjutkan kebersamaan kita dengan beragam informasi juga hiburan. Semoga bintang tamu yang sudah hadir di Musik Live Chat malam hari ini, siaran berjaringan yang sudah disajikan buat kamu, mohon maaf tadi ya sedikit gangguan karena masalah jaringan, tapi mudah-mudahan tetap bisa memotivasi kamu ya teman Pro2, terutama buat kamu yang lagi bermusik ya dengan jalur independen atau jalur sendiri tanpa label ya. Tetap berjuang saja, mudah-mudahan suatu waktu, apalagi sekarang masalah masa digital ya, melalui digital kamu bisa dikenal luas. Oke, tetap semangat, lagu berikut buat kamu.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu

Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Outliers karya Malcolm Gladwell. Outliers karya Malcolm Gladwell adalah sebuah karya yang memaparkan teori-teori menarik tentang apa yang membuat seseorang dapat sukses. Gladwell mengeksplorasi gagasan bahwa kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh bakat atau kerja keras individu, tetapi juga oleh faktor-faktor luar biasa yang berada di luar kendali individu. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah ide bahwa orang-orang sukses seringkali menjadi demikian karena keberuntungan, kesempatan, dan juga faktor-faktor lingkungan. Gladwell menggunakan contoh-contoh seperti kisah Bill Gates, The Beatles, dan atlet hoki Kanada untuk mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Misalnya, dia membahas teori 10.000 jam yang menyatakan bahwa orang memerlukan jumlah waktu yang substansial untuk menguasai suatu keterampilan. Namun, keberuntungan dan kesempatan juga memainkan peran yang cukup besar dalam memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, Gladwell juga membahas konsep budaya, lingkungan, dan warisan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Dia menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, dan bahkan bulan kelahiran dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk sukses dalam kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan naratif yang menarik dan contoh-contoh yang kuat, Gladwell membuka pikiran pembaca untuk melihat kesuksesan dari perspektif yang berbeda. Dia menantang pandangan tradisional tentang kesuksesan yang hanya menekankan kerja keras dan bakat dan mengajukan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya faktor-faktor luar biasa yang sering kita abaikan. Secara keseluruhan, Outliers adalah karya yang menggugah pikiran, yang mengajarkan kita untuk melihat kesuksesan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ini tidak hanya memberi kita wawasan tentang apa yang membuat seseorang sukses, tetapi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak yang lebih besar dari faktor-faktor luar biasa dalam membentuk kehidupan seseorang. Sekian esensi buku RRI.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 Hari Ritual malam hari ini di... Jangan galau malam-malam ya, jaga malam. Sekalian juga kita temani yang lagi jaga malam di rumah sakit, para bidan, dokter perawat yang bertugas melayani para pasien di rumah sakit malam hari ini, baik itu di Rumah Sakit Hati Kudus, ataupun Rumah Sakit Umum Langgur, ataupun Rumah Sakit Umum Tual ya. Semoga seluruh aktivitas malam hari ini berjalan lancar, para pasien juga dapat beristirahat dengan baik, suasana rumah sakit juga tetap mendukung pelayanan, semuanya berjalan dengan lancar. Dan tentunya kita berdoa semoga yang sakit cepat sembuh, kembali ke rumah dan dapat melakukan rutinitas aktivitas seperti sedia kala. Yang pasti malam ini Pro 2 Hari Ritual masih terus temani kamu, teman Pro 2, dengan berbagai informasi juga puisi pilihan buat kamu di malam hari ini.

luka pada bidadariku. Gemuruh halilintar menyambar, dahsyatnya badai menerjang, tak lagi kurisaukan. Lihatnya menangis berlinang, tak sanggup menahan sakitnya rasa. Melihatnya berurai.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan

secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita

Jagalah diriku. Ku berjalan tanpa henti, menelusuri jejak langkah bumi pertiwi. Tak kenal putus asa dan rasa nyeri dalam penderitaanku selama ini. Air yang selalu mengalir di setiap waktu dan detiknya, subur akan tanah dan kekayaannya. Cintai lingkunganku dan cintai seluruh kekayaanku. Wahai anak bangsaku, Sandy.

Ya, teman perdua dimanapun berada, kamu pernah merasakan perasaan sepi di saat berada di dalam keramaian? Itu satu bukti atau satu fakta bahwa kamu lagi berada di level galau mendalam ya. Tapi jangan sampai terlalu larut ya, teman perdua, dengan rasa galau ataupun rasa kecewa. Mudah-mudahan suasana malam tetap menjadi waktu yang tepat untuk merenung ya. Yang pasti, Produa selalu akan hadir untuk menemani dan menghibur kamu, teman Produa.

0: Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar.
1: Teman terbaik kamu.

penuntun jiwaku. Ayah, kau adalah yang terbaik, yang selalu bicara apa adanya. Salah ya salah. Keterbukaanmu lebih dari sekedar ayah. Aku yang terlahir dari tulang rusukmu menjelma dewasa kini. Belajar dari sikapmu, ketegasanmu, dan luka-luka nan berbekas. Kau yang beritahu aku betapa waktu itu penting, bahwa hukuman untuk orang yang salah itu juga penting. Jauh darimu, aku belajar mandiri, ayah. Dengan selalu mengingat semua nasihat yang kau bagi, bersama kenakalan yang lahir dari hati. Maafkan aku anakmu, ayah. Kini, aku tahu rasanya jadi lelaki dewasa yang harus bekerja demi masa depan untuk menyongsong hari esok, agar aku tak terluntah-luntah menyambut masa di depanku.

0: Terbaik kamu.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual.
2: Hey, what's up, bro?
0: Hey,
2: what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga kali.
3: Selamat pagi.
5: I'm getting out of

0: Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar. Yaudah, yaudah.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Ya teman perdua dimanapun berada, satu persembahan dari Gavin James, Hard to Do, baru saja menemani kamu di malam hari ini ya. Tetap semangat untuk yang lagi standby di pos-pos penjagaan. Kita di beberapa hiburan terakhir kebersamaan kita di malam hari ini, Selasa 2 Juni 2026.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Selasa 2 Juni tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas penyiar Marta Talumbun bersama rekan operator Sandro yang bertugas di lokasi pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Programa.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh Pulau Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program A2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Jumpa lagi di pagi ini ya bareng aku Igo di hari Rabu 33 Juni 2026 teman Pro 2. Di awal bulan juga teman Pro 2. Aku yakin kamu yang juga saat ini juga sudah bangun dan memulai rutinitas kamu di rumah di pagi ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu. Beberapa lagu Hindu aku hadirkan dan nanti juga bakal hadir sajian lagu-lagu pilihan dalam balutan jazz music temani kamu di pagi ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Anda pernah merasa hidup Anda selalu susah dan menyedihkan? Itu karena Anda selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Anda tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Anda selalu merasa menjadi orang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu Anda menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi.

0: jalan di pagi hari adalah berkat untuk
1: 94,5 FM.
2: Halo. Nih,
3: apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

Sama secangkir kopi, harum aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan mimpi.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920.

0: Nak, kenapa kau menangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Puha kabar, Muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Wah, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inararang. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

Ya pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman berdua di pagi ini ya. Menit ke-18 bergeser di pukul 6. Aku pastikan ada yang sudah bangun dan memulai rutinitas pagi ini. Cuaca juga cukup bersahabat, tentu jadi penyemangat untuk kamu yang mengawali aktivitas kamu di pagi ini. Jangan lupa ya, penting untuk menyiapkan sarapan karena itu bagian yang tak boleh terlewatkan teman berdua. Menjaga ketahanan tubuh kamu agar tetap prima dan kamu bisa lebih semangat lagi untuk menjalani aktivitas di pagi ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.

0: Demam berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

Menit ke-38 bergeser di pukul 6 di pagi ini. Teman Pro 2, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu yang juga sudah bangun ya dan mulai rutinitas di pagi ini. Sebagian antara kamu juga yang siap-siap ke sekolah, ke tempat kerja juga, dan aku yakin pasti juga ada yang ke kampus di pagi ini. Selamat pagi dan semangat pagi. Jangan lupa sarapan penting, teman Pro 2. Pastikan kamu udah prepare ya hal-hal apa saja yang dibutuhkan di sekolah, di kampus, dan di tempat kerja. Ini sudah harus disiapkan sehingga nanti kamu lebih siap lagi untuk menjalani aktivitas di pagi.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi terkawal teman berdua di peringkat 55 peringkat 16 yang ke sekolah udah harus prepare ya, as soon as possible udah harus tiba juga di sekolah. Jangan lupa juga untuk sarapan, penting sekali teman berdua untuk menjaga ketahanan tubuh kamu agar prima menghadapi kenyataan pekerjaan atau tanggung jawab tugas kamu di sekolah, di kampus maupun di tempat kerja.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi untuk teman-teman berdua di pagi ini, menit ke-16 bergeser dari pukul 7. Jadi waktu terbaik kamu juga untuk menjalani aktivitas kamu di pagi. Banyak di antara teman berdua juga kulit sudah mulai ke sekolah ya, di Jalan Soekarno-Hatta. Oh, Jalan Gurin ini sudah cukup ramai, dipenuhi oleh para pelajar. Yang lainnya juga buruan, ayo segera mungkin ya. Jangan sampai terlambat teman berdua.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ya, ada sebuah kisah inspiratif dari perjalanan karir Scott Wray di NASA berawal dari imajinasi masa kecil tentang misi luar angkasa. Teman Pro 2 sejak usia 6 tahun, ia telah membayangkan melakukan spacewalk dengan bermain di dalam tenda yang menyerupai wahana antariksa. Mengutip laman resmi NASA, ketertarikan tersebut berkembang menjadi kecintaan pada dunia teknik dan penerbangan. Impian Wray semakin kuat setelah mengikuti program di Space Center Houston dan bertemu tokoh NASA. Ia kemudian menempuh pendidikan teknik di Rigantara dan bergabung dengan NASA melalui program magang. Pengalaman awalnya termasuk terlibat dalam pelatihan spacewalk untuk program pesawat ulang alik dan stasiun luar angkasa internasional. Wray juga pernah membantu tim dalam menangani perbaikan darurat pada wahana luar angkasa Atlantis. Dan pengalaman tersebut memperkuat minatnya pada aktivitas extravehicular atau EVA. Setelah bergabung penuh waktu itu, ia berperan sebagai instruktur yang melatih astronot dalam penggunaan peralatan dan teknik spacewalk. Ia juga turut mengembangkan metode pelatihan yang menyesuaikan dengan beragam latar belakang dan kondisi fisik astronot. Selain itu, teman perdua Wray juga pernah bertugas sebagai pengendali misi dalam operasi EVA di Mission Control Center. Kini ia memimpin pelatihan EVA untuk program Artemis yang akan membawa manusia kembali ke bulan. Program ini menuntut pengembangan teknik baru karena lingkungan dan teknologi yang berbeda dari misi sebelumnya. Wray menilai pelatihan ini menjadi fondasi penting bagi eksplorasi masa depan termasuk misi ke Mars.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Selamat pagi dan selamat pagi untuk kawan-kawan berdua di pagi ini pada 3.32 bergeser dari pukul 8. Semoga di pagi ini ya, kamu bisa lebih semangat lagi untuk menjalani aktivitas di pagi ini, teman berdua. Aku juga masih update informasi terbaru tadi kalau dari kisah imajinasi masa kecil Scott Ray, kini pimpin pelatihan Spacewalk NASA. Satu informasi teman Pro2, aku kutip dari rri.co.id. NASA kembali mencatat temuan penting melalui James Webb Space Telescope dalam pengamatan komet antar bintang. Teleskop ini berhasil mendeteksi jejak kimia berupa gas metana menggunakan instrumen inframerah MIRI. Teman berdua, pengamatan dilakukan dalam dua waktu berbeda pada Desember saat komet bergerak menjauhi matahari setelah melintasi titik terdekatnya. Pada pengamatan pertama, komet berada sekitar 329 juta kilometer dari matahari. Sementara pada pengamatan kedua, jaraknya meningkat menjadi sekitar 379 juta kilometer untuk pertama kalinya. Metana terdeteksi secara langsung pada objek antar bintang. Iya teman berdua, perbandingan kandungan gas ini berbeda jauh dibandingkan komet yang berasal dari tata surya. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa komet berbentuk di lingkungan yang sangat berbeda. Seiring komet menjauh dari matahari, produksi gas juga menurun secara signifikan, terutama air. Dan instrumen pada Webb memungkinkan ilmuwan mengidentifikasi jenis gas sekaligus memetakan distribusinya di sekitar inti komet. Nah, untuk itu beberapa poin utama yang perlu kamu juga ketahui teman berdua. NASA melalui James Webb Space Telescope mendeteksi gas metana pada komet antar bintang 3I Atlas. Kemudian kandungan metana dan karbon dioksida yang tinggi menunjukkan komet ini terbentuk di lingkungan yang sangat berbeda dari tata surya. Dan produksi gas menurun saat komet menjauh dari matahari dengan air menjadi yang paling cepat berkurang. Ya, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu yang tengah beraktivitas di pagi ini teman berdua. Aku yakin kamu bisa lebih fokus lagi. Tadi memang sempat cuacanya agak apa ya, lumayan cloudy sih, sedikit berawan, tapi sudah kembali cerah dan tentu ini jadi penyemangat untuk kamu menjalani aktivitas di pagi ini.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Iya, menit ke-55 bergeser pukul 8 di pagi ini. Teman Produa, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu yang terus sudah mulai aktivitas di pagi ini. Awal pagi tadi sempat di cloudy, cukup berawan, tapi semakin kesini sudah mulai cerah dan ini jadi penyemangat juga untuk kamu menjalankan aktivitas di hari ketiga di bulan ke-6 ya. Kita tuh udah almost half of the year, jadi setengah tahun ini sudah dijalankan. So ada yang mungkin punya goals yang sudah tercapai, tapi memang pasti sebagian di antara kamu juga yang mungkin sementara mencoba untuk mencapai goals tersebut. Selamat pagi untuk kamu teman Perdua dan semangat pagi. Beberapa lagu Igo pasti hadirkan hingga nanti di jam 9 pagi ini. Aku bakal pamit dari ruang dengar kamu teman Perdua. Nanti kamu bakal ditemani oleh Kak Ona yang nanti menemani teman Perdua hingga nanti jelang siang hari nanti. So, selamat pagi dan semangat pagi. Semangat untuk berkarya di pagi ini.